0: dad meneri mundanda nda wa izinchi gaucha tete izayamba ndisemba linkuza ndimise uyoshogera kushitima mpaka kumpende likulabo malama kwe komanso kushogera yapa mpaka kumukumbura ndi oshogera kubeni mpaka kufingwe polumikiza maboma achifunde ndi maravia malingana ndi ntsogoleri wa ntchito za misewu ane makampani amene awapatse makontraki adzakhala ndi masiku makuma atatu otakunjike zipangizo zawo za ntchito Vitolo Maikolo wati ina mwa misewu imeneyi idzagwiridwa idzamangitsidwa mpaka kuika phula komanso pali ina imene idzakonzetsedwe chabe Vitolo Maikolo afotokoza kuti ntchito yomanga misewu itatuyi idzafuna ndirama zokwanira 15 milioni temetikaje khanitu mchinyanja pakali pano ndizomwezi kuno ndiku Radio Mosambiki tete
1: Mufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera galimoto mwarimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukadaulo ndiye chisankho chabwino ndi eshkola de kondusam saeni imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuendetsa magalimoto kusukulu ya saeni ndimaphunzitsa anthu kuendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu ndimapereka upangiri pa nkhani za chitetezo chapa msewu ndi kanyamunidwe kakatundu wopita ku makampani maofesi ndi anthu wamba tili ku bairo chingodzi pansewu nambala 7 mu mzinda wa tete pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni zitsamba zofunikira ndi izi kopiya ya bidjeti chitsamba chakuchipatala chodzika ndikuti ate Stado Medico zithunzi ziwiri zodula chitsamba chakanembera ostikali kaya kuti declara sound de recenseamento militar mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87 30 80 900 kapena tumizani email eskolasesan@gmail.com eskola de kondusaun saene timaendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo Saini, kupunzira lero, kuendetsa mokhulupirika moyo wonse.
0: Yai, omvera tu lero ndi lachinayi, ndi paja timadza ndizokambirana zathu za sabata ino, koma ntsiku la lero siziteka moteromo. Chifukwa ndithu tili ndi masewero awiri amene achitike ku Songo pakati pa Union Sportiva di Songo ndi Ferroviario da Beira kumeneko ndithu anenelere mpira ndi Efrem Tedown komanso tidzalowera ku Campo 25 de Setembro kumwatidze komwe asewere ashingale detete ndi a Liga Sportiva di Sofala mpikisano tumena nenele ndi Feliciano Diogo ndiye omvera ndithu kusunyeza kuti mpikisano imeneyi yamba ndithu chakuma 20-2 nde zateremo tingoti pepani chakuno pakali pano tidza ndi mauthenga osiyana-siyana nyimbo ndi zidziwitso chifukwa pa nthawi imeneyo ndithu iyayi tidzapatsa mpata anzathu kuti atifotokozeretu nkhani ya mpira ndiye tifotokoze kuti makalata zimene mwatipempha mungagule malo yawa Banca Corredor das Damas yangwanisatha onse ku Frankungu mboma la Makanga banka patsamosiana ya Julie Jackson Phiri ku Chidzolomondo mboma lomwe la Makanga banka ndaipana iwe ya Karl Simon Zuse ku nsika wangwenya kuvira ulongwe kwa ngo

alawa pagolo anyama Dautes unena zono kune domvera mpira mwene chitakapita pagolo nyamata Kirimildo saada kawona iyai unali mpira ndithu umene nyamata anangoeserera kuti tione kuti anyamata pagolo ali ndi ukadaulo wanji pankhani zokoka mpira apa mpira ndiwakuti asewere anyamata a Ferroviaria Beira pafupi ndi mzere wapakati dzoyamba mpira wapafupi kudzoka nkhamene paja kudzoka nkhira chakumanja nyamata Beira kusalowa mchigawo chadani pakatikati kudzoka nkhamene kuchosanire nyamata Ferroviaria Beira chakutsogolo koma kudzakolana ndi kudzagwa Beira oyimbira kuti upitirire ndanyamata timu imene ndithu yaunia sportiva songo amene jani ali keye kudzanyekerera udzapatsira mirajo udzamenya wapitira zonse yakumanja kuti akwanisa kupeza kuthamangalira ndodoka indiyo yopeza kumene kuchani nyamata Anicleto kudzasindikiza bwinobwino kati mwasero amene koma nyamata Ferroviaria Beira nekonko kudzalandirapo mpaja kudzimitsa mpira bwinobwino titiye kudzapeza njomba kudzagwetsedwa ati kuchana ne Melke kudzalowa komabe oyimbira kuti mpira upitirire kudzalanda amere paja koma molakwika nyamata uyu Shakil okondero mvera a Radio Mosambiki matimu awiriwa alowa mamotomoto mosaiwala kunena kuti timu ya Ferroviaria Beira ili pa mzere wachiwiri ndi matoto 56 vintage point pamene nyamata Union Sportiva Songo akubera pa mzere wachisanu chimodzi ndi matoto 20 ndi masera afumbikobo amene osera ena ako Ferroviaria Beira golo limene ili amalidziwa bwino chifuniro kuti adutsako mutimu imeneyi ya Union Sportiva Songo asibere ndi manja anyamata timu imene ndithu ya Union Sportiva Songo mwina mikono isanu kuchoka pa mbendera pa ngodya pa mzere umene wakumanja mchigawo chochomwe kuzeka pomutu nyamata wa Ferroviaria ya Beira amene paja anali Lau King akupita amene paja nyamata Ferroviaria ya Beira kutsangochotsa nyamata Udesi kuzeka pomutu amene paja awapeza ndi ndani kudzakwetsa pasi pamenenemata ndi anyamata timu ya Beira kudzanyengerera kudzalowetsa amene paja nyamata Beira kudzatchaitsa nyamata wa Udesi amene uja anali Die mpira kudzangotuluka kuti asewere ndi manja akupita amene paja kuti asewere ndi manja mapangane kudzogenda mwamsangamsanga piloto lidali kudzeka pomutu umene kucha kumabe kudzangochotsa nyamata timu imene ya Ferroviaria Beira ndanyamata timu imene ya Udesi mchigawo chochomwe kudzakankha ndi pachidale akupita kuti akwanitse kusumba ndi mutu nyamata Gomish kudzakolana ndi kugwa pamene paja oyimbira kuti andithu asewere anyamata a Ferroviario pekuna nyamata une wa Sportiva ya Songo anathamanga nyamata a Ferroviaria Beira wolanda mpira maganizira kuti mwina ungakhale wake komabe yayi sichoncho dzoyamba mwasangasanga kudzapatsirana mpira pamene paja kutsoka ankha anali nyamata Shakil kudzobwezeretsa kumbuya kupita pamene paja zangʼanangʼana ndi Makaime kuti amenye mpira watalitali kodi kudzalotsa chakumanja kudzadziwetsa bwinobwino nyamata kudzapeza njomba ya Tekno yeyi italitali kudzadzikira chikhomo kudzamenyana kudzakolana kugwa oyimbira kuti ndithu mpira asewere ndi anyamata a Ferroviario ya Beira nyamata uyu Geye amafuna kubweza njomba komabe njomba ija yakhala yayitali kobasi yakuti ufuna kulimbira kuti mpira aupeze basi malo make wakaponda nyamata wa Ferroviaria Beira kudzoka nkhira chakumanja fupi chakumanzera fupi ndi mzere pakati zonse mchigawo cha adana nyamata timu ya Ferroviaria Beira chakutsogola kwenekwene kudzapatsirana umodzi umodzi akupita kudzanyengere kudzalowetsa mkatikati nyamata timu ya Ferroviaria Beira kudzayika ndi mutu umene pachanga palitsitsa nyamata Ferroviaria Beira kudzachotsa pali kuti malimbana koma kuchotsa mbambande ndi nyamata Ferroviaria Beira kudzapalitsitsa kuchotsa mbambande komabe pamene paja ndithu Simau Gwambe akuti ayi ndithu wina anadzalowa kunena zoona nyamata a Ferroviaria Beira anadzapanikiza ndipo Fazito waonetsa kuti ayi ndithu pamenepo ali pa ntchito yake yakukanira bazi na nyamata ndipo imene ya Udesi kumbuyo kwenekwena akupita umodzi ndi umodzi zenyengerera mchigawo chawo chomwe chakumanja kudzoletsera pakatikati kudzabwezetsa mkati mwa zero penalti imene uchozowatsira Fazito akuyangʼanira bwinobwino kudzoka ankha pang'ono chakumanja chigawo chawo chomwe akupita kuthamangira ndithu chakufumi ndi mzero pakati kudzapuna njira zonse ndi zotseka Makaima akubwerera kumbuyo komwe kuti ayi ndithu Ferroviaria Beira njanje zatseka nyesi zikwanika kudutsa ziserere banji chakumanja kudzoka ankha akupita nyamata timu yafe ya Udesi kudzamenya mpira kudzatsa chigawo cha dani akupita amene kuchakala akwanitsa kupeza ende kudzagwetsa mpira akupita Gomish akupita kudzangʼana kuti mwina aliyeso lalandile kero mwa zero penalti kudzabwezeretsa mbuyo amene paja akupita tsenyengerenyengerero kudzapatsirana kudzalitsa mkatikati kuti ndananga malitsitso amene kucha pambali penipeni Gomish anapita chakumanja moyangʼanizana ndi mzero penalti koma kunalibe wina aliyeso kuti angaulandilire mpira ucha ndi choncho ndithu mpira
zangotuluka kuti auyambe anyamata timu imene ya Ferroviario ya Beira.

0: okundomvera mphiro ndanyamarari mwana wati poti vasongo chigawo chocho vamodzero pamudziro pakare kuzarovetsa chigawo chaadani kudzagwesa mpira bwino kuino ngati pansi kakwa papansi ngati pa marope kuzarovetsa ngatikati akwanisa kuvesa mpira kodomere kuja ndi mnyamata uione wati poti vasongo ari kuino mere kuja kuzarovetsa njomba komichi kuzokankhira kuzarovetsa ngatikati ndione mpira zemitsa mpira bwino kuino kuzaulandirira mpira nyamarari ndi chipoli kuzarovetsa ngatikati nyamarari ndi chipoli vasongo mwina kotakepo mmuti kuzapatsira nyamarari angamenye koma othandizira oyimbira kukwesa mbendera kuti wino ni achipori vasongo analowa adakapanda kuimba masanga mwina bwezi pano tiri kuyamba zina mphindi 30 zimene zadutsa 0-0 okonedomvera mbwalomu ku timu ya Ferroviario ya Beira tili ndi anyamata amene adadutsako timu ino achipori vasongo tili ndi Sidike kumeneko tili ndi Lau Kingi tili ndi Chester tili ndi Dayo anyamata awatundi anyamata unati mmene timu imeneyi yaone achipoti vasongo aserako ndipo bwala limeneli akutidziwa bwino mpamene kutima
1: ndanyamata anyamata onse asanu ndi awiri amene anasewera kutimu imeneyi yalowa masana wano
0: mabwalomu mwalowa anyamata ana anyamata asanu basi
1: ndiasanu
0: ndi amori ndi amene alowa mbwalomu
1: nde pamene pafunika kuti anu ake khomowa asewerezeni zeni
0: anyamata anoke khomo akuyesesa posuyira apa ndithu nyamata uyu Oscar kudzamenya mpira wautali ali kungopudzula kwenekwene pa golo pazina ndikusimba zina kuti anyamata aone achipori vasongo mwina akupambana kudzautsirikiza mpira uri paja anyamata uyu ndi Krimil dzotseka pa golo wa Ferroviario Beira dzokankhira chakumanja anyamata a Ferroviario Beira afana makabudula oyera ndi malaya a tundu wachagwada mitemba yoyera pamene anyamata ndithu uniyao chipoti vasongo avala dzovala dzobiriwira ngati thambo la kumamba akupita chakutsogola kwenekwene chakulimbana ndi tiya kudzangochotsa mpira kumene kuja kuti dzolandirira mpira pachende ane kretro chigawo chocho mudzabwezeresa kumbuyo akupita nyamata uni chipoti vasongo kutsanyengerera bwino kwino kudzanuma mzero pakare kudzalowa chigawo cha adana akupita kudzachicheredza ngati kumba tayo njomba kudzakwesera nyamata uni chipoti vasongo timbe kuri kuti paundi akuti chani pambe akuti mpira upitirire nyamata uni chipoti vasongo kudzakwesa mpira kumene kuja kudzakwisa njomba yateka kudzabwisa njomba Lau Kingi kuonetsa kuti ayi ndithu adakalipo kudzabwisa njomba kusereza mphenye mphenche kudzakwesera nyamata Ferroviario Beira mpira upitirire kudzakutsogola kwenekwene kupita nyamata Beira kudzamenya mpira utalitali pamwamba penipeni Ferroviario ya Beira chakutsogola kwenikweniko anyamata a timu ya Ferroviario Beira ndikumavutika kuti tione nambala zawo kumalingana ndi mtundu wa zovala zimene avala malemba a mtundu woyera zovalaso zimene avala zili ndi mitemba yoyera ndiye nambala zina zikumavuta kuti zisiyanitsidwe ndi nambala zina tikuona apa ndithu akupita kukapereka kadi tione ndithu kadi la chikasu kudzapita chakutaliko akuoneka ngati othandizira oyimbira ero mphunzitsi wa timu yone ya Ferroviario Beira chifukwa choti amuoneka kuti ayi ndithu akuchuluka nzeru akuvuta kobasi pamenepo ndiye amupatsa kadi la chikasu walandira ndithu chikadi cha chikasu kwina akudhaudira zaki akungoseka pamene timu ino ya chipoti vasongo ikuthamangitsa kurenthetsa marupi anyamata awiri ndi anambali inayi anyamata a Ferroviario Beira palibe amene akuyamba kukonzeka kuti mwina aongole uzingo kuti nthawi inayi iliyonse mwina alowe mbwalomo koma patakati pano tili ndi mphindi 33 33 minutes palibe amene akupambana palibe amene akugonja 0-0 zomenya mpira pangodi ya nyamata Ferroviario Beira kutseka muti nyamata Ferroviario Beira kudzachotsa kugwetsa nyamata Beira kumenya kudzapitsa njomba nyamata Beira akupita amafuna mwezi amenye zono zavuta kudzoresa ngatikati nyamata Beira mwene ndingasimbe zina mwene pachakaona ni achipoti vasongo yachotsa mwene pacha na nyamata audezi kudzanuma mzero pakare kudzoresa kumanja kudzaphalira mtondodoka kuti akwanisa kupeza ino kupeza kudzagwetsa pasi akupita amene chete nyamata Gilberto kudzanyengerera kudzapitsa njomba mwene pacha kudzoresa pakatikati ndani gomisha akupita kudzapita mwene pacha kutsogola kwenekwene kudzapatsira nomodzi umodzi mwina angamwetse kudzamenya kuchetseka kumbuyo wa timu ya Ferroviario ya Beira anyamata a timu ya Ferroviario ya Beira anakapanikiza kutenthetsa kutsogola kwa anyamata a timu ya UDS zachoka kuja anyamata a UDS atangolanda kudzafika kupanikiza kudzapanikiza kumene kuja ndithu anyamata a UDS kufuna kumwetsa kudzangothaitsa anyamata wa timu ya Ferroviario Beira kuti kale

kutsera pakati anyamarape ira kutsera chigao chadane dzango kankampiro ndiritali kuti Lau King akwanisa kupedza inde waupedza pakati kati pachigao chadane pafupi ndi mtsere wakumanzere chigao chadane zobaseretsa kumbuyo anyamarape ira patsirane bwino bwino zenyengerera penipeni ndithu pamtsere wapakati pafupi ndi pajavo kradik kuti aloyo mbalomo anyamarape ira uzabwerera mbuyo mchigao chao chomwe kuonengera zonse ndizotseka akupita ndithu ndi umodzi umodzi pang'ono ndi pang'ono anyamata amenewa ndithu pepaepaira usapatsirana umodzi umodzi chapakati kati pacha akupita usapanikiza ndithu anyamata aferofero achapaira usalowetsa chakumanja chigawo chadane pafupi ndi mzere wapakati chakumanzere kumane kuti chakupita anyamata aferofero akumpha kuitanitsa mpira kuzabwezeretsa chakumbuyo kumane kuti chakula nyamata awiri pakati kati chigawo chadane kusalowetsa pakati anyamata apeira dzokolo kuti kwena kupita anyamata apeira koma wochikari sadavunike iyayi ukangoima kuti mnyamata wa aferofero apeira amukalakate nyeyo ndi fazito akutape mpira ndi manja anapita ndithu kumene kuja mnyamata uyu wa aferofero apeira kutsekeredwa kutsogolo kwenikweni mwina adakapanda kupanga zimenezo Oscar sadakaphula kanthu ndi Dias akupita mate pacha mchigawo chao chomwe kudzazikiritsa mpira kwa Makaime Makaime kudzokankhira chakumanja kwenikweni kuja kudzalandirira mpira kuli Shakil Shakil mchigawo chao chomwe pafupi ndi mzero pakati kudzapatsira chakumanzere kumene kuja kudzazungulira ngati nkhunde khaikha mnyamata wacho dzapatsiranso anyamata peira pakati balosa masewero Makaime waja ndithu pakala chinzere chozungulira kudzokankhira kwa Dias kudzapeza njomba diye akuchecheretsa njomba akati azungulire ngati tambala kudzaserera mphechempheche ngati kalulu simungamumvetse bwino bwino kudzapita mari pacha akupita kudzenyengerera chakutsogolo kwenikweni anyamata aferofero apeira kudzatengana ndi chakonko ndi Lau King chakumanja mareko chakupita dzalimbana limbana kudzapiza njomba dzasungulira yatheka akupita anyamata aferofero apeira akudandaula kuti kuti bekwini aliyo sarandire piro meneu ndi anyamata aferofero apeira kudzemerera bwino bwino chakumanja dzazungulira ngati nkhunda kumbuyo kudzabwezeretsa kumbuyo kwenikweni kuti ayi ndithu uyaleso mpira popeza kuti njira zonse ndi zotseka mphindi makumi asanu ndi limodzi kudzaimotsa sente u minute zimene zadutsa mchigawo chimenechi chachiwiri une achipoli pasongo 0 Ferroviario apeira 0 mpira umene mpikisano umene kutsogoleredwa ndi anyamata timu imeneyi ndithu ya Association Black Bulls ya kumaputu wonse wena penepenipa une achipoli pasongo ikhale kulowetsana bolomo akupita anyamata apeira kudzapitisa kutsogolo moyanganiza ndi mzero wapenoti kudzapeza kumbuyo kudzamenya kutsogolo mzero wapenoti kudzangochotsa mene pacha mbambande Shakil ndi anyamata apeira koma kusumba ndi mutu kusenza mbambande mnyamata une chipuri pasongo akuoneka kuti mmene amasumba mpira anyamata awa asumbana mitu wina kudzaphatikiza ndi dzanja pamutu pa mzake kudzagona mene pacha anyamata awa aferofero apeira mwina ingakhale mikono isanu ndi mzere wa penoti chakumanzere kwenikweni kwa golo limeneli la anyamata a Union Sportiva ya Songo tikutero ndithu kupatsirani masera apakati pa Union Sportiva ya Songo ndi Ferroviario ya Beira lero ndi tsiku lachinayi mkatikali ndithu mwa sabata koma ndikaona mbalo muno iya ndithu kuoneka kuti mwasonkhana anthu osiyanasiyana amene abwera kuzonera masera amenewa iyayi ndithu wina aku aferofero apeira adachenachena ndikanganaso chambali yauko kuliso ena ochemera aferofero apeira akhala kotero kwa Union Sportiva Songo mumaidzoka ali Union Sportiva Songo nyau zili mbalimu iyayi ndithu kuperekeza masera amenewa tione kuti pomalizika pasonse zili zikhale bwanji mongokumbutsa kuno ndithu ena mwanthu amene akuonenena mpira umenewu ndi wosewera amene mundime yapitayi anali mutimu imeneyi ndi Luigi Miquissone ali kuno ndithu kubalo la Gasebe wenga masera amenewa anyamata une achipola songo kutsogola kupita kumene kuja kudzangana kankhana amene aza kudzagwiritsa koma kupita mpira kudzamenya mpira amene panja kupita paulo mbambanje anamenya anyamata timu ya achipola songo yone bwino bwino akuoneka ngati ndi Gomes Gomes anabwiza njomba atafika pfupi ndi mzero penoti kudzangomenya ngati ayeserera koma mpira ukangomenya paulo pamwamba penipeni simbi ndithu ya pamwamba kwa golo osati kusimba zina kudzayamba anyamata une achipoti pasongo anasumba ndi muru amene wasiya kupita mchigawo chadani ndi achiporiva ya songo pang'ono ndi pang'ono anyamata atimu ya aferofero apeira pang'ono ndi pang'ono zapezeresa mbuyo monaona njira zonse ndizotseka kudzoka nkhapira pamene paja kunali mnyamata kuti aulandirire peto akupita anyamata

0: Ngarayo chikaba chadane chakumanja kwenenge nechakumansere zvabvadzeretsa mbuyo kusorandirira zvaimitsa mpira kune bwiro anyamara afira bera unonjereza sendizotsega anyamata apera anyamara afira vhiari yabera zvenyengere mere bacha kusorotsa chakumanja kumana kuti chakudindane zvalandirira bwiro bwiro chikaba chadane kumanja kune kwene dzenyengerera ofini mzero penoti akupita chapakati kari kutsoka anga chikaba chadane anyamara afira bera pera kutsango menya mere bacha furufira yabera kuchotsa pasito pasito mbamba ndiye pasito pasito Pazito mbambande kunena monenetsa mvera pazito pazito waipulumutsa perovi waipulumutsa niyachipurifa ya songo anapita nyamata wa timu imene ndithu ya ferroviario ya beira atalandira mpira kuserera bwinobwino kutuluka mkati mwa nyamata onse uyutu ndidayo kutuluka ndithu mwa nyamata onse ndikuyang'anidzana maso ndi pazito pazito kukwanisa kuchotsa ndikuonapo pale osewera
1: yai bwanji sateremo tilowere ndithu kumwatidzi Efrem Teda
0: undilole tiyambe tamenya kanto pano basi
1: chipombere kuti kulibe magolo chabwino
0: undilole tiyambe tamenya kanto pamene kwina ako akusintha akufuna kuti amenye kanto posidwa apa pamene unachipolipa songo ikusintha ikamenyedwa kanto imeneyi nditi ndikupatsirwa tilia bendito asewere kanto imeneyi ndi mapangane wa ferrovia beira anyamata ferrovia beira mapangane pamene akuimbira akunena kuti ayi ndithu kunjangu kuchitika chipurikiti wakufunika kuti paliwosera atatu apa ya unachipuripa songo kuti alowe ndiye akuti adikire yambe yamenyedwa kanto tione kuti pa kanto imene ipatuluke sotani sasente 5 minuti zimene zadutsa 0-0 anyamata aferopera naopsa amenye mapangane kusamenya mpira wakatikati panena nanga amalizitsa kuchotsa mbambane fazito pazito kuchotsa kuzathamanga lotendodoka kuzopesa mpira komabe yai ndithu zabvuna mene pacha anyamata fipera peira kusamenya mpira wakatikatalea kusaakatikati sosicha kumanja pane kutsa kupita kudaiki pamuru ndi ndani pambade mene pacha kusango chotsa nyamata uniao chipolipa songo otilia
1: zigomo zigomo ndithu kumene koko yai kaya lilolo zili motani kaya ndi omvera wathu satiremu tiloleni kuti tilowere ku mwatidzi tilowere ndithu ku mwatidzi kumene kuli Feliciano Diogo kuti iyayi kumeneko ndithu atatipatsira za kaendedwe ka masewerowa ntsiku lalero chifukwa

0: Bekubwera apa pa tribuna palibe rekantone shingale shaironi kamizola dzanope alime nyatsempha bhaliza liga di sportiva te sofala iri kushinja liga di sportiva te sofala ti apite apa Lionel Arnauto ti apite Lionel Arnauto pa nkhankha ya João Isaías palikerino liga iri kushinja Riga iri kushinja ndiye natenepo ndiko kulowa tani kumwe kunkhuyamba kushinja iyi Riga
1: pomwepa zvankuti penu apa sene mphambu nakuti komo alikuona kuti iwo alikuganya likale nekutiso kushinja apa kuti penu pinango ni ntanango apa akhalepo na mphambu zinango kuti adzakagumane kusongo
0: inde pakuona kuti pa nsiku ya mdzinga iyi liga disportiva de sofala iti dzakakwire phiri la mbonga kuyenda kukamzinda kasongo komwe dzakagumana na União Desportiva ya kusongo ndiye nsiku ibodzibodziyo nsiku ya mdzinga nthambwe lino la 25 de setembro iyi shingale iti dzatambire ferroviario ya kubeira yomwe ikadanesana maureano kumweko kusongo na União Desportiva pano patingati tione aphata na mancha mulumbwana wa liga disportiva pate sofala iyi nendaona wakufuliza pitu aona mbopomwe aona mbopomwe iyi wakufuliza pitu ndipo palewa kuti bhola liperekedwe kuna shingale laenda kale kuna shaironi shaironi aima shaironi alikusaya kuti apereka kuna yani asungulira nalo bhola apereka kuna Osvaldo omwe apereka brasatera ya kapitano kuna Nuno Nuno apitirindwa na bhola akwanisa kulitenga bhola alumbwana wa timu la shingale tingati tione wini Arsenio alimenya bhola achikicha akanalo achosedwa na alumbwana liga tatusirana alumbwana wa timu la shingale tetete mbale ya boko la madidi ninga momwe ali kumenyera kutsogolo awa alumbwana omwe anabvala bzakubvala bza mtundu wa safarau maulo yano tina mphindi makumawiri na zinomwe 27 minutos segunda parte shingale 0 liga disportiva de sofala bola laenda kuna Filton kamizola 5 wa timu la shingale uyu apereka kuna shaironi shaironi abweza pomwe kuna Filton Filton ajesa wakutoma apereka kuna yani apereka kuna adani wa liga disportiva kifate sofala pano patingati tuone bola linamwe walumbwana wa munzinda wa Beira alumbwana wa munzinda wa Beira nchikao cha sofala omwe analo bola alikupasirana pangono pangono alumbwana wa ndiye aika kusogolo leka tuone alikumweko Filton Filton adzombola bola menyinati kubhaliza kwashe komwe kuna mulumbwana wababhaliza wini Ananias Ananias apereka kale kuna Osvaldo kamizola 6 wa timu la shingale alikufamba pang'ono pang'ono Osvaldo adzusa bola kutsogolo aikira Arsenio Arsenio walipata Arsenio analo bola Arsenio leka ntuone asenzeka kuipa atengeredwa na alumbwana wa liga pano pa bola laenda kuna Isa Isa apereka kuna kapitano Nuno Nuno abweza kuna Shirasi alidzusa bola lili mdzauru achosa alumbwana wa liga pano pa bola labwerera pomwe kuna alumbwana wa timu la shingale shaironi apereka kuna Shirasi Shirasi asira yani asira Osvaldo Osvaldo alikushedwa kana tapereka pomwe kuna Shirasi pomwe yatenga liga yatenga liga Lionel Lionel afungura kwende sambale boko la madzere koma kuna Lionel mwanzashe alipo Lionel awiri kuna ili timu la liga disportiva de sofala kuna Lionel Lionel unangu ni Lionel Arnauto ndiye natenepo tingati tione apa bhola linaende na alumbwana wa timu la liga disportiva de sofala Luis Luis atazira kugolesa atazira kugolesa Lionel paikerino nkhope na nkhope yapulumuka shingale nkano wamanyakhoko likhali golo la chiwiri lomwe liga ingadagolesa koma akwiza mdzawulu
1: yapulumuka timene makhala bwana dzungu mole kuti ndikuenda ndikagolesa tsono komo palibe chimwe cha achita bhola lile lamenya mdzawulu tenepoyo shingale yapulumuka mbale khali golo la chiwiri
0: reka ntuone apa bhola lina alumbwana wa timu la shingale Filton aika kutsogolo achosa na solo alumbwana wa liga disportiva de sofala makamaka ashirafi ndiye natenepo likali mkati mwathambwe bhola pomwe tiri kulewa pano tina mphindi makumawiri na zipfemba 29 minutos ndime yachiwiri ambati segunda parte pano pa bzinthu bzikadanesa kuna timu la shingale tetete lomwe likadapitiriza kuti dzimuliwa na liga disportiva de sofala atenga bhola alumbwana wa liga makamaka mpaka wini Viola, Viola atenga bola, ni bola la tengeni wapopo mwena nabukana wa Shibale Banda, Banda pereka kuna ayani, ui wumini Shirasi, Shirasi ayika kutokolo, ayikira ukushu, chosa nabukana wa Liga, ya tenga Shibale, la bwere la bomo kuna Liga, Veseri wa Radio Mosambiki, ni tenga tituone hapa, bola la chosendu wa kunja nabukana wa timu la Liga, Tisportiva de Sofala,

ndimomwene vetsera radio tikulukira nazo mphangwa zathu zapakati peno dziko athu ya Mosambiki ntsiku kuti bera kufungisa pyakadzana bodzi na khumi na pipfemba mukutomonazo mphangwa zathu vetsera radio nopangana kuti anthu akukwana anai mbakhala ale

0: mpira wa volejbol, mpira na menjo na manja, shadrejsh, handball, ginastika, tamangisana na anango masenzi kero. Ninga kulonga kude kitankadamo, anasalakara mabasa ufunzi nkati maino provinsi ya Sofala, atipionsele prikufamba ninga munafunika pachiverano na fuku inemba saka tonya mbandu ape na funabulukira tunga yale na funabulukira pabuzi pene na pionsele ture kuti masenzi kiro afambe ninga munafunika. Luiz Meno, alonga ponto kuti pinafunambia kuti provinsi insufala, ibulukiri pambuto ya kutoma tingalonga, tangu ya masenzi nkero nsena nafunaoneka, mbasakambo pansa chipapu kuna ino provinsi atu kuti ibuki pasogolo.
1: Estamos a cumprir com todo o nosso programa traçado no que diz respeito à preparação da nossa provincia, portanto, para participar nos Jogos Esportivos Escolares. Como província, temos como meta alcançar...
0: Apa, Luiz Meno Alcolonga, Gudim. E fipano, trukusaka toeza, na peonsene pidale imbrefe, trukuti maganizuato, afambe mwadidimwene nkatuma ino província Sofala. Pinafunefe makamaka nkubuuka pambuto ya kutoma, mbatuina pa masenzi kerunsene na funaoneka. Safuna kuti makaanu ifipanu tibulukiri pa masenzikiru ane wawa. Ukumba tibuluka na mulinga. Ukumba mba tibuluka ambu pambutu za kufunika kakamwe pilingana maka adapita. Pinafunefe makamaka mpia kuti tikali pambutu za kutoma. Safuna ambu pontu kuti tibuleri muno mprovincia na mulinga. Tibuleri ifipanu mba tidamala pakika na misoka idawina kakamwe. Na ipio, ifipano, tere kuipata basa funapasa makaliru adidi kuna anyakugwa masenze kero mkulungirambo pondo na ale na funakwa perekera. Tere kufunambo kutimbumba yonseni bulukiri na tangba kuti masenze kero awa, ni masenze kero baseni afunzi mba masenze kero apai ale na tizikira na ngono na ifipano tonseni. Mbapo trikufuna kuti Anton Sena bulukiri na mbavu turukuti yu masenzikiru afambe mwadidi mwene. Tinakupangani pondo kuti provincia tuina Sofala inati bulukiri na Anton kukwa na zana na makuma tandatu pondo mbakala kwa iyo anyafuna kita masenzikiru, anyamanejo, anyakulija pito, ale anasizikira penu makadamu misoka pondo na
2: Mhangwa zapakati padziko
3: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
4: mabasawa musava kubulikira
5: basi Vesera Radio terena 22 horas na 7 minutos kuma kumasiku na mapindi manomwe tafika kumapetu nazo mhangwa zatu. Masiku wa ntsiko ya chinai makumawiri zantanda ino ya malimwe chakachino chapikupiri makumawiri napi tantatu.

0: Όμως
1: γατά. Δηλαδή χαρίζει σένα.
0: Α. Basi, mama nkulu. Basa mbi pitrize wangane nayo basa.
1: Obrigado, na imene mbukumeko.
0: Bye bye, mbuya. Treina 22 horas na 52 minutos. Tinati tipitrize mpaka pa 23 horas ngira ndi 82. 50 11 314 ndiyo njira kufika nayo kuno ku radio toera kuti tichedze ife nyumba mphepo pabodzi na imwe na divesera bukira mbuto zakusiyana siyana nzanga kumichini Carlos Luis Timati chimedzu chajera mwadza mwafika. Hello,
2: boa noite mamuna mkuru.
0: Muna kulu ndimwe mbuya masiku adidi modokera tani
2: tadokera madini kunango ndimwe muna kulu muna pesera michini munchini mwampepo masiku ngatano
0: masiku ninganano tepata
2: verdade mbuya
0: aha kodi mutepa muli pachipapi muli pa nchini anu uli pachipapi
2: ine ndikupezeka muno mwadizi bairo 4 Bagamoyo.
0: Bairro 4, Bagamoyo, Matisse. Dzina mbani?
2: Dzina ndine Domingo José.
0: Mbuya Domingo José, Bagamoyo. Matisse. Mukusekanje.
2: Na ukomera byanga baba na kuvesela nzinda bera kuchita tiaka lero.
0: Pia munu mbera mbuya nkabe kupikoze mu
2: ndizoma koka
0: mbuya munu ndi mphati muleke muleke
2: yezirka mwana lirenje
0: nkabe ne ifi tiri mbasa tepa tikuluza pintu kudambo kumbwenye tikakotoka chiti tikutaika mbu byathu munu mbera tinataika munu mbera munu taikadi byathu kunyumbambu kumaya na pizombo ya kambo na kutasa pizombo kutilero ndi puhandu ya kulu maningi ni ya tangu wanete kakutoka mkuta ikapiatu mpenda na ayo bera mpenda na kalimira kubara
2: pindilo na menkulu kunyumba
0: chitu kubasa mbuya kabi pinda basatu ndi kwenye kachita mareportaji kubara uku tani mpenda piatu tinapupudza munu mbuya Domingo tipengene pangono muli pa basa pa nyumba
2: ine pano zvino ndikufika ndiri pabasa. Mwazaka kuronga kwa akuru ati kuronga kwa akuru tongi chifena chire kwonjo kuti akumarawe chire adaronga ati atipanini re.
0: Muli pabodzi pete na mbuya Ronald?
2: Nata ziri pachipachi.
0: Muli pachipachi? Musadzwana nawo mbuya Ronald?
2: Ngabe?
0: Awene alimbasambu pontu mbuya Ronaldo ali pa segurança G4S imwe yano mu G4S
2: ya tungene ya sinjure ma banko
0: okay bwoje basa njinafunika mbuya chokutoma chinafunika chokuti kobiri ikwane pa nyumba basiene pinango bwibu mbuya pisene tepo
2: dalonga ndara tinga komi ngabuka nkaoneka di kuyalembwa kuti yabuka muta kuti muta kuti nkabera
0: so sene ndinyero bali panango sangumana mbava mbagaya na kubiri yakuba mbava mbagaya nayo
2: mwadidi mesho
0: nedzo kuidya nkabe gona nayo njira utikana nayo anthu aba
2: wa tizinjira
0: mukona basi nkabe malemba kubiri
2: nkabe malemba adi
0: patani basano mampana mukakotoka mwende kapume mulemedzi basa ine panango ndisanyanyasira maningi ndikava kuti gwarda kaba pambuti ya basa ini sanyanyasira maningi mbuya
2: pepo mukadari rai tapasa manyazo
0: gwarda penda kaba
2: ngachira chitewa rai
0: ngachira chitewa
2: Ndipereke mbu mwenyekiri
0: umbuye. Perekane mwenyekiri umbuye na kute nzidzi wa mala kunu kuradu. Tirina fiti duwa zana singwende sejo.
2: Napereke mwenyekiri umbuye.

0: pata basa chaka cha mumpu kuli chitelevizori chako chibodzi anda kulambo chapala jima changa pa nyumba apa ndone mbona na vyananga kubereka swero nsuo ndikabero chapala jima tepodi nkaza da pata munyavho kwa kana palajima kuba palajima congelador congelador iri ntengo anje congelador unaigula congelador na milimeter cash
1: yeah
0: chimizi pano ndi 23 zora na 30